Waktu sekarang 9.27 minit pagi, hari ini Isnin 5 Safar 1448 Hijrah bersama 20 Julai 2026 Masihi 9.30 minit pagi ini nanti awak akan dapat mengikuti bersama Tazkirah Malam Munajat iaitu bersama Haji Muhammad Jaya. Dan sebelum itu, Auda, kita renungkan seketika mutiara hikmah mengenai dengan kekuatan. Kekuatan material ataupun fizikal meliputi tubuh dan sarana-sarana yang digunakan untuk memenuhi keperluannya. Kekuatan moral ataupun jiwa merupakan sifat-sifat mental yang sering ingin dimiliki setiap orang. Dan kekuatan rohani terbentuk dengan adanya kesedaran dan perasaan akan adanya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau dengan menghayati hubungan tersebut. Dan kita wajib menjadikan kekuatan rohani sebagai harta simpanan yang tidak akan habis dan hilang serta sebagai rahsia untuk meraih hasil dan juga kemenangan. Dan kita renungkan lagi mengenai dengan keinsafan. Keinsafan artinya sedar akan kekhilafan dan kekeliruannya serta bertekad akan memperbaiki dirinya. Insaf ialah mengembalikan hak orang tanpa merugikan orang lain dan dengan tangan keadilan serta siasat yang utama. Insaf dan juga adil adalah saudara kembar. Orang yang tidak insaf bererti kehilangan keseimbangan diri dan keinsafan itu menimbulkan ketinggian tenaga dan juga lepas beban serta tanggungan dengan memperolehi kemuliaan dan juga menjauhi kerendahan. Keinsafan adalah perkembangan dan juga keadilan adalah pembuahan, bunga dan juga buah. Oleh kerana itu dikatakan bahawa wajib ke atas siapa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kuasa kepadanya untuk menangani urusan negara dan hamba-hambanya agar mampu menguasai dirinya, meninggalkan runtunan hawa nafsu, menahan marah, membuang kezaliman, mengutamakan keadilan pada ketika suka atau marah dan juga memenangkan hak secara sembunyi maupun terang-terangan. Baik, audio pendengar, untuk seterusnya kita ikuti dan dengarkan Tazkirah Malam Munajat.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Kita ini akan mentadabbur surah yang dibacakan tadi, yaitu surah ke-55 mengikut susunan mushaf, surah Ar-Rahman yang bertemakan anugerah pelbagai nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya banyak poin dan pengajaran penting di dalam surah tadi, kan, tetapi hanya dua poin penting yang hendak kita ini tadabbur di dalam kesempatan yang ringkas ini. Yang pertama tentang Ar-Rahman, iaitu salah satu nama Allah SWT, bermaksud Allah yang Maha Pemurah. Kita ni kenal Ar-Rahman di dalam ucapan basmalah kita ni. Kita ni kenal Ar-Rahman dalam surah Al-Fatihah. Jadi ia bermaksud Allah yang Maha Pemberi rahmat dan nikmat semua, nikmat umum kepada semua makhluk. Manusia dan jin, Islam atau kafir, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh alam semesta. Jadi surah ini dimulakan dengannya untuk memberi gambaran awal akan isi kandungan keseluruhan surah ini. Allah Ar-Rahman dijelaskan dengan kriteria, dengan tiga kriteria utama, iaitu Allam Al-Quran, Allah yang telah mengajarkan Al-Quran, Khalaqal Insan, Allah yang telah menciptakan manusia, dan 'allamahul bayan, Allah yang telah mengajarnya, mengajar manusia pandai berkata-kata. Dari awal surah ini, kita ni boleh faham hikmah tersirat tentang sifat pemurah Allah SWT tadi. Al-Quran adalah sebesar-besar rahmat dan nikmat, kerana hanya dengan mengikut Al-Quran akan dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Penciptaan manusia menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita ni berani kan takabur, bangga diri, ujub, riya dan sebagainya dengan nikmat dan rahmat yang kita ni dapat di dunia ini. Al-bayan, kemampuan manusia untuk menyampaikan isi hati dan memahamkannya kepada orang lain. Jadi kalau kita ni kan mau apa-apa, kita ni cakap saja, dan bukan hanya dengan lidah, bahkan boleh dengan segala isyarat, pergerakan mata misalnya, pergerakan kepala kita ni, tangan, atau dari body language kita ni, dan juga penulisan. Sebab itu tah tidak dikhususkan dalam ayat itu tadi al-kalam, iaitu bercakap saja, kerana menyampaikan sesuatu kehendak ataupun isi hati dari kita ni boleh dengan cara apa saja sekalipun. Dan hikmah tersirat juga dari mukaddimah yang disampaikan tadi, boleh kita ni faham tentang nikmat-nikmat ini tadi, yang tiga ini tadi adalah yang memenuhi keperluan jiwa dan rohani manusia. Pertama, perkara yang patut kita ni pelajari sebenarnya adalah Al-Quran. Itu kita ni mesti dudukan. Yang kedua, macam mana kita ni akan belajar Al-Quran? Mesti belajar. Dan yang ketiga, cara kita ni belajar. Artinya, bukan suka hati kita ni kan belajar dan mengajar itu tanpa ilmu. Artinya, mesti kita ni belajar dari orang yang tahu tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Kemudian baru tah dilanjutkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Semua nikmat-nikmat itu tah jua sebenarnya untuk kita ni pelajari supaya kita ni benar-benar faham dan sedar semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu tah juga di dalam surah Ar-Rahman ini ada satu ayat yang nampak jelas kaitannya dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu poin kedua yang akan kita ni tadabbur di sini, iaitu ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah kamu dustakan, wahai manusia dan jin. Jadi ayat ini kepada yang selalu membaca memang akan tahu yang ayat ini berulang ataupun disebutkan 31 kali di dalam surah ini. Ia walaupun berulang-ulang, tapi sebenarnya ia adalah berbentuk takriri. Jadi ia dalam maksud pertanyaan yang membawa maksud takriri, iaitu pengukuhan dan juga penegasan.

0: kan? Maksudnya setiap kali Allah SWT menyebutkan satu kelompok nikmat di dalam surah ini, Allah datangkan ayat فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, bukan saja untuk mengukuhkan, balah berbentuk kecaman juga secara tidak langsung atas sikap mendustakan dan tidak mengakui nikmat tersebut. Jadi tadi perlu beringat. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, kenapa ia diulang-ulang, bukan ulangan yang sia-sia, malah ada objektifnya yang tersendiri. Ada satu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat, lalu baginda membacakan kepada mereka surah Ar-Rahman ini dari awal sampai akhir. Lalu mereka pun terdiam semuanya tanpa memberikan respon apa-apa. Lantas baginda bersabda, "Aku telah membacakan surah Ar-Rahman ini kepada sejumlah jin pada malam pertemuanku dengan mereka. Ternyata mereka, yakni jin ini, lebih baik dari respon mereka daripada kamu. Waktu itu, setiap kali aku sampai pada ayat فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, maka para jin merespon dengan berkata, لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبْ فَلَكَ الْحَمْدُ, bermaksud, tiada satu apapun dari nikmat-nikmatmu ya Tuhan kami yang kami dustakan, segala puji hanya untukmu. Jadi di sini ingin saya memberikan satu sedikit teguran berkenaan amalan mengucapkan ayat فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ yang selalu kita ni nampak, yang selalu kita ni lihat apabila mendapat nikmat. Jadi disebutkan فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Sebenarnya ayat ini adalah kalam Allah yang ditujukan kepada manusia dan jin sebagai peringatan, sebagai penegasan dan juga kecaman. Sepatutnya kita ni ikut apa pula yang jin cakapkan itu, iaitu capkan saja Alhamdulillah. Kalau kita ni dah hafal apa yang jin cakapkan dari itu, cakap saja yang sepatutnya Alhamdulillah. Jadi nikmat-nikmat ini dan juga seluruh alam semesta ni akan hancur pada hari kiamat. Yang kekal hanya Allah SWT. Lalu ada satu persoalan di sini. Kenapa disebutkan juga ayat فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ dalam kelompok ayat-ayat berkaitan pembalasan Allah untuk orang-orang yang berbuat dosa ataupun dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhirat? Jadi sebenarnya itu pun adalah rahmat dan nikmat yang tersirat, nikmat keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk, pahala yang baik itu untuk orang yang baik dan juga dosa itu setentunya untuk yang melakukan kejahatan. Tiada seorang pun yang dizalimi pada hari akhirat. Itu nikmat. Juga nikmat ketani diberi peringatan awal agar menghindari dosa. Jadi ketani sudah belajar, ketani sudah membaca surah Ar-Rahman, ketani sudah faham, ketani sudah tadabbur maksudnya. Ketani tahu yang maksud فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, jua nikmat di hari akhirat, ketani tidak dizalimi, ketani akan diadili seadil-adilnya. Jadi sebagai penutup tadabbur surah Ar-Rahman ini, ayat terakhir saya sebutkan, تَبَارَكَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, maha suci nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ini sangat bertepatan juga dengan awal surah tadi, nama Allah Ar-Rahman ditutup dengan Dzil Jalali wal Ikram. Setentunya kita ni ucapkan tabarak, maha suci Allah, kerana Allah memberikan kita ni rahmat berupa nikmat bukan saja di dunia malah juga akhirat. Alhamdulillah. Sekian saja aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkira Malam Munajat.

lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ketiga.

0: Kita diulangi menghafal ayat ini.
1: Makithina fihi abada.
2: Mereka tetap kekal di dalamnya selama-lamanya.
3: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal.
2: Pengenalan surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim.
0: Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesehatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesehatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

0: Baik, kepada pendengar yang ada di rahmat Allah, nampaknya cukup sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini, Isnin 5 Safar 1448 Hijrah, bersama 20 Julai 2026 Masihi, selepas saja berita dunia 10 pagi. Audio pendengarkan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan yang telah disediakan. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video On Demand VOD dan Audio Podcast, semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dianku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan Berita Dunia. Perdana Menteri Thailand Anutin Chanwirakun berada di Beijing bagi mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari ke negara itu. Di Beijing, Tun Anutin mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China. Kunjungan tersebut menandakan lawatan rasmi pertama Tun Anutin ke China sejak beliau memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Beliau berada di Shanghai untuk persidangan AI Dunia 2026 dan mesyuarat peringkat tinggi mengenai urus tadbir AI global. Dalam ucapannya, Tun Anutin menegaskan semula perkongsian kukuh antara kedua-dua negara. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman MOU untuk membina semula saluran paip ekspor minyak mentah yang telah lama terbengkalai dan menuju ke pantai Mediterranean Syria. Kementerian Petroleum Iraq dalam satu kenyataan berkata, projek itu adalah sebahagian daripada visi strategik untuk mempelbagaikan laluan ekspor, mengukuhkan infrastruktur tenaga dan meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menjalankan siasatan terhadap laporan serangan semalaman di tapak pembinaan loji tenaga nuklear Iran. Menurut IAEA, kemudahan nuklear Darkovin itu masih dalam peringkat pembinaan. Semasa lawatan agensi tersebut ke tapak berkenaan baru-baru ini, tiada bahan nuklear ditemui. Dalam pada itu, IAEA menilai serangan tidak berkemungkinan menyebabkan sebarang bahaya radiologi. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Grossi, menekankan bagi kawalan ketenteraan di sekitar semua tapak yang ada kaitan dengan nuklear. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky memaklumkan Rusia melancarkan salah satu serangan peluru berpandu balistik terbesar mereka dengan Kiev dan kawasan sekitarnya sebagai sasaran utama selepas Moskow menghabiskan beberapa hari membuat persiapan untuk serangan itu dan mengumpul peluru berpandu. Dalam ucapan, Tuan Zelensky berkata Rusia terus bergantung kepada peluru berpandu balistik dan menggesa sekutu mempercepat penghantaran pakej pertahanan udara yang telah dipersetujui sebelum ini dengan mengatakan peluru berpandu penangkis diperlukan untuk melindungi nyawa. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 21 cedera setelah 2 gempa bumi melanda kawasan pergunungan Peru. Gempa berukuran 5.1 dan 3.7 menggegarkan wilayah Chupaca yang terletak kira-kira 300 km timur Lima. Menteri Pertahanan Peru menjelaskan 6 orang disahkan meninggal dunia dan kementeriannya akan mengisytiharkan keadaan kecemasan di kawasan berkenaan. Banjir kirap melanda bandar Ranjuri di Kashmir, India mengorbankan sekurang-kurangnya 10 orang. Ramai lagi masih belum ditemui. Hujan lebat berterusan menyebabkan sungai Darali melimpahi tebing, merosakkan kediaman dan kenderaan. Jabatan Keji Cuaca India mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan, ribut dan kilat di seluruh wilayah persekutuan berkenaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir berkata, kerajaan akan melakukan segala usaha untuk membantu mereka yang terjejas. Tentera dan polis Chile berusaha menyelamatkan keluarga yang terperangkap dan rumah yang dibanjiri lumpur apabila sistem ribut teruk melanda wilayah utara tengah negara itu. Polis Chile, Carabineros, menjalankan operasi penyelamatan udara di Montipatria membawa keluarga yang terperangkap dari atas bumbung mereka apabila paras air banjir meningkat di sekeliling mereka. Akhir sekali, kebakaran hutan melanda bandar-bandar di pantai Mediterranean Perancis berhampiran Frius mengancam rumah dan memaksa pemindahan beberapa perkampungan kecil apabila angin kencang dan keadaan kemarau menyumbang kepada cepatnya merebak kebakaran. Kebakaran itu telah memusnahkan kira-kira 180 hektar kawasan yang memaksa penggantungan perkhidmatan kereta api antara pelabuhan Mediterranean Toulon dan Le Arc. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya melalui siaran berita perdana jam 1 tengah hari.

0: Terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Auda, alhamdulillah pertemuan kita hari ini Isnin 5 Safar 1448 Hijrah bersemaan 20 Julai 2026 Masihi. Dan pertemuan kita di ruangan Salam Nur insyaAllah sehingga jam 2 petang nanti memuatkan rancangan-rancangan yang telah pun disusun, antaranya bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari Surah Yasin pada pukul 10.30 minit pagi, diikuti dengan rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan pada pukul 11 pagi, Munajat Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah pada pukul 11.30 minit pagi, Mahfuzah pada pukul 12.30 hari, dan sebagai panduan kita bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur pada tengah hari nanti ialah pada pukul 12.28 minit tengah hari. Tepat jam 1 tengah hari siaran berita perdana kena ke udara dari Studio Jubilee 1. Dan seperti biasa pada pukul 1.45 minit tengah hari, Minda Positif akan ke udara. Itulah Auda di antara rancangan-rancangan yang akan dapat Auda ikuti sepanjang bersama saya di ruangan Salam Nur.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqat qalu ya Rasulullah wa ma hun qala asyirku billah والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات متفق عليه. أبو هريرة رضي الله عنه berkata, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Baginda bersabda, syirik menyekutukan Allah, sihir membunuh jiwa manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali kerana hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari pada waktu perang fi sabilillah, dan menuduh wanita mukminat yang sopan dengan perzinaan. Muttafaqun alaih.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

0: Jadi kepimpinan Baginda memberikan penekanan kepada transformasi sistem pendidikan melalui pelaksanaan SPN 21 dan pendidikan trust, pengukuhan pendidikan teknikal dan vokasional, penggunaan teknologi maklumat dan sebagainya. Ya, langkah ini bertujuan melahirkan generasi yang bukan saja berilmu dan berkemahiran, malah mampu bersaing di peringkat antarabangsa tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam belajar. Itu merupakan cabaran yang antaranya. Jadi cabaran yang paling mencabarlah daripada itu ialah dalam kita menghadapi pandemik COVID-19. Jadi krisis kesihatan global ini menuntut keputusan yang pantas dan berkesan. Jadi di bawah kepimpinan Baginda, Buna dapat melaksanakan kawalan, kawalan sempadan yang ketat, program vaksinasi berskala besar, bantuan ekonomi kepada individu dan perniagaan yang terjejas, serta memperkenalkan aplikasi BruHealth sebagai platform untuk pengasanan kontak dan pengurusan kesihatan awam. Jadi pada masa yang sama juga, pembelajaran dalam talian dan perkhidmatan kerajaan digital diperkembangkan bagi memastikan urusan negara dan kehidupan rakyat tidak terhenti. Jadi pendekatan yang sistematik dan berasaskan sains ini mendapat pengiktirafan masyarakat antarabangsa dan meletakkan Brunei sebagai antara negara yang berjaya mengurus pandemik yang berkesan. Jadi kesimpulannya, sejarah membuktikan bahawa setiap cabaran yang dihadapi oleh Institusi Kesihatan Brunei telah memperlihatkan keupayaan kepimpinan kebawah duli untuk menyesuaikan dasar dan pendekatan mengikut keperluan zaman tanpa mengorbankan prinsip asas negara. Inilah yang menjadikan Institusi Kesultanan Brunei terus kukuh, dihormati dan dilibin sebagai tunggak kepada keamanan, kestabilan, kemakmuran negara Brunei Darussalam hingga ke hari ini.
1: Alhamdulillah. Sebagai seorang pemimpin, rasanya bukan sahaja mungkin ada ramai pemimpin-pemimpin rasanya payahlah kalau ada sokongan daripada masyarakat ataupun orang-orang bawahannya untuk sama-sama mengendalikan cabaran-cabaran ini. Apapun, alhamdulillah kita di negara Brunei Darussalam, Kebawah Duli sendiri yang mengetuai segala-galanya. Apapun cabaran yang berlaku dalam hampir 60 tahun pemerintahan Baginda ini, kepimpinannya, alhamdulillah orang berjalan dengan lancar. Dan mungkin legasi kepimpinan Kebawah Duli ini yang paling memberi impak kepada pembangunan negara masa ini, apakah di antaranya dari dulu sampai ini yang boleh kita nampak lah ni, Prof.
0: Pada pandangan saya, legasi kepimpinan Kebawah Duli yang mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mohajidin Wat Daulah dapat dilihat dalam pelbagai aspek pembangunan negara. Namun, terdapat 5 legasi utama yang memberi impak besar kepada negara Brunei Darussalam. Yang pertama tentulah kemerdekaan negara Brunei Darussalam pada 1784. Dengan kemerdekaan ini membuka lembaran baru kepada pembinaan sebuah negara berdaulat. Bebas menentukan haluan sendiri serta dihormati dalam masyarakat antarabangsa. Legasi kedua bagi saya ialah pengukuhan falsafah Melayu Sabah Meraja sebagai asas kenegaraan yang dapat menyatukan identiti Melayu, nilai-nilai Islam dan institusi kesultanan dalam pentadbiran serta kehidupan masyarakat. Legasi ketiga ialah pembangunan pendidikan. Ini yang paling utama ni.
1: Ada ini dalam wawasan tu, Prof. Ya,
0: yang menjadikan tunjang kepada pembinaan modal insan negara. di bawah kepemimpinan Baginda.

0: Seperti yang kita lihat, Brunei telah berjaya membangunkan institusi pengajian tinggi yang berkualiti.
1: Betul.
0: Seperti Universiti Darussalam,
1: UNISA,
0: Islam Sultan Sharif Ali, UNISA,
1: KUPU SB pun dinaik taraf, UTB pun dinaik taraf universiti.
0: Di samping itu juga, dia melaksanakan pelbagai transformasi pendidikan bagi memenuhi keperluan abad ke-21. Legasi keempat ialah sistem kebajikan negara yang menyediakan pendidikan percuma, perkhidmatan kesihatan berkualiti, skim perumahan serta pelbagai subsidi yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan satu dasar Sultan yang telah diperkenalkan oleh almarhum ayah baginda dan diteruskan lagi oleh Tuan Dulu Yang Mulia, iaitu sistem kebajikan negara. Legasi kelima pada hemat saya yang paling penting ialah keamanan dan kestabilan politik. Ini yang penting ni. Kalau anda dah ni, jadi juga tanpa keamanan, segala perancangan, pembangunan mungkin tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Betul.
0: Jadi selama hampir 6 dekad Tuan Baginda, Brunei menikmati suasana yang aman, stabil dan harmoni, sekaligus membolehkan pembangunan negara, pembangunan ekonomi, sosial dan pendidikan dilaksanakan secara berterusan. Jadi keamanan yang diwarisi melalui kepimpinan Baginda merupakan asas kepada semua pencapaian dan kemajuan yang dinikmati oleh negara pada masa ini.
1: Alhamdulillah, itu di antara yang dikongsikan bersama dengan Prof tadinya. Ada lima impak lah dari pengamatan Prof sendiri. Apa yang pasti, dengan adanya keamanan dan kestabilan politik yang akhir tadi itu kan memberikan ketani untuk lebihnya orang ketani pelihara tah yang ada masa ni, khususnya kepada golongan belia. Golongan belia ini penting kerana diorang ini adalah sebagai generasi penerus ketani.
0: Yeah,
1: kalau okay, kalau tidak ada golongan belia ni, mungkin inda dapatlah ketani meneruskan apa yang ditinggalkan ani.
0: Betul,
1: jadi
0: betul,
1: dari
0: yeah,
1: dari mungkin orang tua-tua ketani ataupun mungkin generasi lama-lama ni kan boleh membantu ataupun memahamkan balagi diorang ani untuk mencontohi nilai-nilai kepimpinan ke bawah dulia ni, bukan sahaja untuk jangka masa pendek tapi khas untuk jangka masa panjang. Tapi kalau boleh Prof kongsikan sedikitlah mengenai dengan golongan belia ini, macam mana diorang boleh mencontohi nilai kepimpinan ke bawah dulia ini dalam kehidupan seharian?
0: Pada pandangan saya, golongan belia ini mempunyai peranan yang sangat penting seperti yang dalam meneruskan legasi pembangunan negara dengan mencuhi nilai-nilai kepimpinan ke bawah Duli Yang Memulia. Bagi saya, ada sekurang-kurangnya ada lima nilai utama yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan seharian para belia lah. Bukan saja belia rakyat lah, negara. Pertama ialah amanah, iaitu melaksanakan tiap tanggungjawab dengan jujur, berintegriti dan penuh komitmen, sama ada sebagai pelajar, pekerja maupun anggota masyarakat. Yang kedua ada disiplin. Karena kejayaan seseorang dan kemajuan sebuah negara bermula daripada sikap menepati masa, mematuhi peraturan serta sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan. Ketiga, pendidikan sepanjang hayat. Jadi Baginda sering menekankan bahawa pembangunan negara bergantung pada modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Jadi oleh itu, belia perlu sentiasa menambah ilmu, meningkatkan kemahiran dan bersedia mempelajari perkara baru. Keempat, berkhidmat kepada masyarakat, iaitu mempunyai kepakaan terhadap kebajikan orang lain, mengamalkan semangat sukarelawan dan menyumbang kepada kesejahteraan

0: kepercayaan masyarakat.
1: Mm-hmm.
0: Kelima, berpikiran jauh dengan berani merancang masa depan, berinovasi dan melihat cabaran sebagai peluang untuk memajukan diri dan negara.
1: Mm-hmm.
0: Dalam era digital hari ini, beliau perlu menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan, ekonomi digital dan inovasi. Namun pada masa yang sama, tetap berpegang teguh kepada nilai agama, budaya dan jati diri kebangsaan yang menjadi asas falsafah Melayu Islam Beraja. Sesungguhnya, teknologi akan terus berubah mengikut peredaran zaman. Tetapi nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, amanah, integriti, tanggungjawab, akan sentiasa menjadi asas kepada pembentukan pemimpin yang berkualiti.
1: Mm-hmm.
0: Jadi seperti yang Sing diungkapkan, teknologi boleh berubah setiap tahun.
1: Betul.
0: Tetapi integriti tak pernah lapuk.
1: Mm-hmm.
0: Inilah nilai yang perlu menjadi pegangan generasi muda dalam meneruskan pembangunan negara pada masa depan, yang merupakan nilai-nilai yang telah dicontohi daripada kepimpinan.
1: Bukan itu saja, mungkin itu adalah salah satu juga untuk mengukuhkan jati diri kita ni sebagai orang Melayu, orang Brunei. Ada yang Melayu mungkin bukan seperti orang Brunei. Itu yang kita ni kan, kalau boleh kita ni jagalah, kita ni menjaga juga identiti kebrunaian kita ni itu. Dan itu juga ada kaitannya dengan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat. Jadi mungkin Prof kongsikan sedikit kepentingan kita ni memahami sebenarnya sejarah kepimpinan ke bawah di Mahamulia ini dalam memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.
0: Ya, pada pandangan saya, memahami sejarah kepimpinan ke bawah di Mahamulia Paduka Seri Bina Sultan Haji Hasanuddin Bukiah Mujahidin Daulah merupakan salah satu asas penting dalam memupuk semangat patriotisme, khususnya dalam kalangan generasi muda. Ya, sejarah bukan sekadar catatan tentang peristiwa lampau, tetapi merupakan sumber pengajaran yang menjelaskan bagaimana sebuah negara dibina, dipimpin dan dipertahankan sehingga mencapai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati pada hari ini.
1: Betul.
0: Jadi apabila rakyat itu, khususnya golongan muda, memahami bahwa pembangunan Brunei adalah hasil perancangan, kebijaksanaan dan usaha berterusan sepanjang hampir 6 dekad pemerintahan baginda, mereka akan lebih menghargai setiap nikmat kehidupan dan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang datang dengan sendiri. Patriotisme juga perlu dipahami dalam pengertian yang luas, yang bukan sekadar mengibarkan bendera atau menyanyikan lagu kebangsaan pada majlis resmi, tetapi melibatkan kesedaran untuk memahami sejarah negara, menghormati institusi kesultanan sebagai tunggak pemerintahan, memelihara perpaduan masyarakat, mematuhi undang-undang, serta menjumbang kepada pembangunan negara mengikut kemampuan masing-masing. Dalam konteks Brunei, patriotisme turut berkait rapat dengan penghayatan terhadap falsafah Melayu Islam Beraja yang menjadi asas identiti dan kenegaraan kita ini. Jadi sejarah kepimpinan baginda memperlihatkan bagaimana Brunei berjaya menghadapi berbagai cabaran seperti kemerdekaan, perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, pandemik 19, tanpa menjajaskan keamanan dan kestabilan negara. Jadi pengalaman ini bagi saya menjadi teladan kepada generasi muda bahwa kemajuan sebuah negara memerlukan kepimpinan yang berwawasan, rakyat yang bersatu padu dan kesanggupan setiap warga negara untuk memikul tanggungjawab terhadap negara. Pendeknya, sejarah mengajar bahawa setiap generasi bukan sekadar

0: dan mewarisi sebuah negara yang aman dan makmur, tetapi turut mewarisi tanggungjawab untuk mempertahan dan memperkukuhkan pencapaian tersebut.
1: Mm-hmm.
0: Jadi itu memahami sejarah kepimpinan Kebuah Duli,
1: mm-hmm,
0: bukan saja membentuk rasa bangga terhadap negara, mm-hmm, malah melahirkan warga negara yang mempunyai jati diri,
1: mm-hmm,
0: semangat patriotisme yang tulen,
1: mm-hmm,
0: serta komitmen untuk meneruskan legasi pembangunan demi kesejahteraan Brunei pada masa hadapan.
1: Mm-hmm. Itu dia, kita ni warisi. Bila kita ni warisi, jadi apa tu, generasi baru, generasi belia ni jagatah, pertahankantah, mm-hmm, dan kita kekalkan, kekalkan apa yang telah pun ditinggalkan oleh generasi lama kita ni. Dan apa yang pasti, sejarah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ini bukan sekadar mencatat perjalanan pemerintahan negara, malah menjadi asas kepada pembentukan wawasan Brunei 2035.
0: Mm-hmm.
1: Melalui kepimpinan yang berwawasan ini yang berteraskan Melayu Islam Beraja dan mengutamakan kesejahteraan rakyat, Brunei terus bergerak ke arah menjadi sebuah negara yang makmur, maju, aman dan berdaya saing menjelang tahun 2035 ini. Dan sebagai penutupnya ni, Prof, apakah apa tu untuk harapannya ni terhadap generasi yang akan datang dalam meneruskan dan apa tu meneruskan penghormatan dan sokongan terhadap institusi Kesultanan Brunei ini? Silakan, Prof.
0: Harapan saya dan juga tentunya masyarakat yang lain ialah agar generasi yang akan datang ini bukan sekadar mengenali institusi Kesultanan Brunei sebagai satu warisan sejarah, tetapi benar-benar memahami mengapa institusi ini masih kekal di dalam pembinaan negara-negara ini.
1: Betul. Mm-hmm.
0: Jadi penghormatan kepada institusi kesultanan tidak seharusnya berasaskan tradisi semata-mata, tetapi lahir daripada kepahaman terhadap peranan yang telah dimainkan oleh institusi tersebut,
1: mm-hmm,
0: dalam membentuk keamanan, kestabilan politik, keharmonian masyarakat dan pembangunan negara Brunei Darussalam. Kita lihat selama lebih 6 dekad, institusi kesultanan telah menjadi paksi penyatuan rakyat. Dalam hampir 6 dekad pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Brunei terus menikmati kestabilan politik, keamanan dan pembangunan yang berterusan. Jadi kesinambungan ini merupakan suatu yang jarang dapat dilihat dalam banyak negara.
1: Mm-hmm.
0: Saya juga berharap generasi muda menjadi rakyat yang klik sejarah.
1: Mm-hmm. Betul.
0: Mereka perlu mengetahui perjalanan sejarah negara, memahami asas falsafah Melayu Islam Beraja, menghargai perlembagaan serta mengenali pengorbanan pemimpin terdahulu dalam membina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Tanpa pemahaman sejarah, penghormatan mudah menjadi sekadar amalan simbolik. Tetapi dengan pengetahuan, penghormatan akan lahir daripada kesedaran dan keyakinan. Pada yang masa yang sama, sokongan kepada institusi kesultanan perlu diterjemahkan melalui tindakan. Generasi muda boleh menyumbang dengan menjadikan mereka pelajar yang berilmu, pekerja yang berintegriti, usahawan yang inovatif, penyelidik yang menghasilkan ilmu, serta warga negara yang menghormati undang-undang dan memelihara perpaduan masyarakat. Kesetiaan kepada negara bukan hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi dibuktikan melalui sumbangan kepada pembangunan negara. Dalam era globalisasi dan teknologi digital, generasi muda saya rasa perlu menjadi duta kepada identiti Brunei.
1: Betul.
0: Mereka harus mampu menguasai ilmu pengetahuan, kecerdasan buatan, ekonomi digital dan teknologi baru, namun pada masa yang sama tetap berpegang kepada nilai,
1: mm-hmm,
0: nilai agama,
1: betul,
0: budaya Melayu dan jati diri kebangsaan.
1: Mm-hmm.
0: Kemajuan tidak seharusnya menghakis identiti. Sebaliknya, identiti itulah yang menjadi kekuatan untuk menghadapi perubahan dunia. Akhir sekali, saya berharap generasi akan datang memahami bahwa institusi kesultanan bukan sekadar lambang pemerintahan, tetapi merupakan institusi yang menghubungkan sejarah silam, realiti masa kini, dan inspirasi masa depan negara. Selagi institusi ini terus diperkukuhkan dengan ilmu, nilai, amanah, dan sukan rakyat, insyaAllah, Brunei akan terus kekal sebagai sebuah negara yang aman, makmur, dan dihormati di peringkat antarabangsa. Itu saja.
1: Alhamdulillah. Itu yang perlu kita sematkan dalam diri kita, dalam sanubari kita sebagai orang Brunei, untuk sentiasa ingat kemanapun Tani berjalan di pelosok dunia ini, ingat Tani MIB. Yeah. Brunei ganya ada tu MIB itu. Jadi apabila Tani ingat akan MIB itu, Tani indahkan orang suka-suka hati membuat perkara-perkara yang indah baik, perkara yang memalukan negara Tani. Dan apapun Auda, untuk hari ini ya, podcast yang dibawakan mengenai dengan sejarah kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia merentasi pelbagai zaman, tajuk yang amat signifikan ini kerana ia membawa kita menelusuri perjalanan sejarah kepimpinan Kesultanan Brunei yang telah berkembang sejak berabad-abad lamanya, yang mana kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bukan sahaja menjadi lambang kedaulatan negara, malah turut memainkan peranan penting dalam membentuk identiti bangsa, memelihara keamanan, memperkukuhkan perpaduan rakyat serta memacu pembangunan negara dari satu zaman ke zaman yang lain. Dan kita juga berpeluang ya untuk memahami bagaimana kesinambungan kepimpinan diraja telah menghadapi pelbagai cabaran dan perubahan, namun tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai agama, budaya dan tradisi yang menjadi asas kepada negara Brunei Darussalam. Apapun, kita harapkan semoga perkongsian pada hari ini bersama dengan Prof. Terima kasih kita ucapkan kepada Prof.
0: Masalah kembali.
1: Alhamdulillah, itu yang kita bincangkan mengenai dengan podcast khas untuk kali ini. Semoga akan memberikan manfaat dan juga menambah pengetahuan serta menyemai rasa penghargaan terhadap sejarah dan kepimpinan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang telah membawa negara kita ke arah keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan yang kita nikmati pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

0: perbekalan air tanker, hubungi talian terus salam 123. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti menerusi berita perdana 7 pagi esok.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.30 menit pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patih.

0: apakah kita sering menyesal atau mensyukuri?
1: Sebelum kita melihat duri dalam bunga, perhatikan dulu keindahan bunga itu. Sebelum kita mengeluh teriknya sinar matahari, nikmatilah dulu indahnya cahaya. Sebelum kita menyesali gelapnya malam, ingatlah keteduhan dan ketenangannya. Manusia jarang merasa puas dengan apa yang dimiliki. Keluhan senantiasa didengari tatkala terasa ada kekurangan. Namun jarang disyukuri akan segala kelebihan yang ada. Dikala turunnya hujan, kita mengeluh. Tetapi bila cuaca panas terik, kita bertambah mengeluh. Serba tidak kena, bukan? Hujan salah, panas pun salah. Sebenarnya, dalam segala sesuatu ada positif dan negatifnya. Andai dipandang dari sudut positif, semuanya akan kelihatan indah, berkilauan dan memukau. Namun sebaliknya, jika dipandang dari sudut negatif, ianya akan bertukar menjadi buruk dan hodoh. Terpulang kepada kita untuk menilai dan mentafsir akan segala kejadian. Moga dengan penyesalan, kita mampu memperbaiki. Dan jika disyukuri, kita akan terus menghargai.

0: peristiwa yang pernah terjadi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan menyembahyangkan jenazah apabila baginda mengetahui orang yang meninggal itu masih mempunyai tanggungan hutang. Tindakan baginda itu jelas menunjukkan bahawa baginda tidak suka terhadap orang-orang yang berhutang. Tindakan sedemikian memberi pengajaran kepada kita tentang akibat berhutang. Oleh itu, jika orang yang berhutang itu benar-benar tidak berupaya untuk membayarnya dalam tempoh yang ditentukan, berterus teranglah kepada orang yang menghutangi itu dan berundinglah dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang patut untuk membayarnya? Dari itu kikislah sifat dan tabiat suka berhutang kecuali dalam perkara yang benar-benar perlu dan mendesak. Dan janganlah kita ini sengaja indah mau membayar hutang dan sengaja melengah-lengahkannya sedangkan kita ini mampu untuk membayarnya. Dan mudah-mudahan kita ini semua terlepas daripada bebanan hutang. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Jazakumullah khairan jazakumullah. Semoga dalam penjelasan yang Ustaz berikan itu tadi akan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi ada pendengar muslimin dan muslimat bahawa risiko menanggung hutang itu bukan hanya memikul tanggungjawab membayarnya, namun bahaya yang lebih besar yang akan menimpa kepada yang berhutang jika hutang tidak dibayar, seperti maksud hadis Rasulullah SAW, roh seseorang mukmin itu tergantung-gantung, yakni dihalang daripada tempat yang mulia dengan sebab hutangnya sehinggalah hutangnya itu dilunaskan. Maka dari itu kikislah sifat dan tabiat suka berhutang kecuali dalam perkara-perkara yang benar-benar perlu dan mendesak. Kita bebaskan diri pada sebarang hutang agar hidup dalam keadaan riang gembira dan selesa di dunia hingga ke hari akhirat kelak. Untuk akhirnya, saya sudahi rancangan Isyak Hukum keluarannya kali ini dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah pendengar, demikian kita ikuti bersama rancangan Irsyad Hukum, sebuah rancangan terbitan Haji Anwar Hati Haji Timbang. Waktu sekarang 6.43 minit pagi.

Baik, kawan pendengar yang dirahmati Allah, nampaknya cukup sampai di sini sahaja untuk hari ini, Selasa 6 Safar 1448 Hijrah bersamaan 21 Julai 2026 Masihi. Dan selepas sahaja berita perdana 7 pagi nanti, audio pendengar akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan telah disediakan di dalam ruangan Salam Duha. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: normal untuk tabung berkenaan.
1: Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
4: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
3: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
5: Inilah Radio Brunei.

0: Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita perdana dari Studio Jubli 1.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Yang Baharu.

0: Kemahiran berbahasa isyarat, wadah merapatkan jurang bersama orang kelainan upaya. Penekanan terhadap kepentingan membaca membentuk masyarakat berpengetahuan. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, ke bawah Dulia Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Ke bawah Dulia Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama Duhala bersama dengan The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN United Kingdom. Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-80 diteruskan malam tadi di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja diadakan pementasan permata seni Anjuran Kumpulan Permata Seni, hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan Tudung Saji Kuala Belait disurikan dengan persembahan malam Roses 29, Sketsa dan Kugiran, Anjuran NY29 Entertainment and Services, hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala persembahan malam muzikal Debu Hitam Band diadakan pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh kumpulan kugiran Debu Hitam. Sementara itu persembahan malam live band lagu-lagu 80-an dan 90-an bersama amplifier band AMP Band diadakan di Dermaga Pekanbangar. Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
1: Ampun beribu ampun, habis hamba ke bawah Duli Tuan Patek, warga Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah merafakkan sembah ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan, keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah dan kesejahteraan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek.
2: Kami dari Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam ingin menyembahkan ucapan
3: selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-80 tahun. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek. Daulat!
4: Bis hamba ke bawah Duli Tuan Patek kepada Pertubuhan Raga Mas menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun.

Kemahiran berbahasa isyarat memudahkan interaksi bersama orang kelainan upaya pendengaran. Ini antara tujuan penganjuran kursus asas kemahiran bahasa isyarat di bawah program Artisan Skills.

0: Selama 2 hari anjuran pusat pembangunan belia berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Tanah Jambu. 42 orang menyertai kursus tersebut. Pengisian kursus termasuk sesi pengenalan perbezaan bahasa isyarat antara dalam dan luar negara dan latihan praktikal. Program diungkapkan dengan kerjasama Bahagian Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat. Ikuti pendekatan bersama Awang Muhammad Isamuddin bin Roslan dan Daeng Siti Nurul Fatin binti Muhammad Rashidi peserta program.
1: Untuk meningkatkan kemahiran, untuk berkomunikasi dengan orang kelainan upaya, terutama yang kurang pendengaran lah, merapatkan jurang yang ada di antara orang biasa dan juga orang yang kelainan upaya pendengaran ini.
2: Andang minat, and then untuk kemahiran diri sendiri and untuk senang berinteraksi with orang yang kurang pendengaran.
0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
3: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Dalam usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam pengurusan jenazah, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengerahan Muda Abdul Wakil Kudang mengadakan kursus fardu kifayah bagi ahli jawatan kuasa takmir, jemaah dan muslimah masjid-masjid daerah Tutong. Kemarin diadakan majlis penyampaian sijil di Masjid Pengerahan Muda Abdul Wakil. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sufian bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong. Kursus umpamanya diharap dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam melaksanakan fardu kifayah dengan sempurna sekaligus memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu dan kemasyarakatan. Pesta Buku Brunei Anjuran dan Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merupakan platform memupuk minat membaca serta menghargai buku sebagai sumber ilmu. Bertemakan Brunei Membaca Masyarakat Intelek, Pesta Buku antara lain menekankan kepentingan membaca dalam pembentukan masyarakat berpengetahuan. Pesta Buku Brunei dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Selain mengukuhkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap budaya Brunei, acara juga bertujuan menjalin kerjasama dan hubungan perniagaan serantau dan antarabangsa bagi mengembangkan industri penerbitan buku negara. Ikuti perkongsian Dayang Nabila Azahra binti Haji Muhammad Sofian dari The Book House, Nurulain binti Muhammad dari Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Fatimah binti Abdul Rashid dari Universiti Malaysia Sabah dan dua pengunjung Dayang Hajah Siti Rahmawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Dayang Aina Batrisha Sahira binti Harawandi.
4: Sambutannya sangat meriahlah and very very nice. Kami bercerita semua dorang and alhamdulillah kami dapat meet their expectations for this.
5: Buku ilmiah seperti kamus dan buku sokongan pendidikan seperti canggihnya bahasa Melayu. Di samping itu, kami juga membawa pelbagai buku kanak-kanak dan majalah terbitan DBP Malaysia.
6: Buku-buku daripada Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia yang betul gabungan penerbit universiti, semua universiti di Malaysia. Kami ada membawa buku penyelidikan, sastra, sejarah dengan komunikasi dan psikologi.
7: Memang banyak manfaatnya lah, terutama kepada pelajar-pelajar. Kerana di sini kita ni dapat mendapati banyak buku-buku untuk rujukan, terutama akademik dan juga harganya mungkin lebih diskaun.
8: Di sini saya dapat memperolehi banyak ilmu pengetahuan baru. Vendorsnya pun banyak share information pasal buku ini, pasal apa-apa.
0: Berita luar negara. Puak Houthi dari Yaman mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi sekaligus meningkatkan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran apabila pemisah itu mengancam kemampuan pengeksport minyak utama untuk melepasi Strait Hormuz. Kumpulan yang disokong Iran itu tidak menyatakan bagaimana mereka merancang untuk melaksanakan sekatan tersebut. Pengumuman itu dikeluarkan ketika Iran berkata negara itu kembali melaksanakan serangan skala penuh ke atas Amerika Syarikat dan ketika Washington dan Tehran bergelut untuk mengawal selat berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi mengecam sekatan maritim oleh pihak Houthi dan menegaskan semula sokongan Riyadh terhadap kerajaan Yaman yang berpusat di Aden. Arab Saudi dan pihak Houthi saling berbalas serangan pada minggu lalu buat pertama kali dalam beberapa tahun mengancam gencatan senjata yang masih bertahan walaupun sudah tamat tempoh. Serangan itu berlaku apabila sebuah kapal terbang Iran cuba berlabuh di Sana'a mencabar pengaruh Arab Saudi di ruang udara Yemen. Thailand mengukuhkan kebimbangan kepada China mengenai penghantaran terbaru kereta kebal ke Kemboja. Kenyataan itu menandakan kerapuan gencatan senjata antara jiran Asia Tenggara tersebut selepas pertempuran sempadan tahun lalu. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul menyuarakan kebimbangan itu kepada Presiden China Tuan Xi Jinping semasa mengadakan pertemuan baru-baru ini. Kebimbangan itu tercetus selepas pihak berkuasa Thailand menyatakan 39 kereta kebal dari China dihantar ke Kemboja sebagai sebahagian daripada perjanjian latihan ketenteraan bersama yang sedia ada. Hubungan antara Thailand dan Kemboja kekal tegang selepas perjanjian gencatan senjata ketiga pada akhir tahun lepas akibat pertempuran sempadan. Proses penyelesaian pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB bagi pertikaian maritim yang dimulakan oleh Kemboja awal tahun ini meningkatkan ketegangan hubungan. Itu telah menyukarkan perbincangan tentang penentuan sempadan tanah dan menyebabkan perbincangan dihentikan sementara. Selain isu sempadan, China dan Thailand bersetuju untuk mewujudkan mekanisme dialog yang melibatkan menteri luar dan pertahanan mereka. China akan menjadi tuan rumah pusingan pertama perbincangan yang akan memberi keutamaan kepada usaha bersama untuk membentras operasi penipuan. Jumlah perdagangan Kemboja dengan pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU mencapai $13.3 bilion pada separuh pertama tahun ini. Demikian menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Kemboja. Laporan itu menekankan perdagangan kerajaan Kemboja dengan rakan ahli ASEAN lain bernilai $10.3 bilion sepanjang tempoh Januari hingga Jun mencatatkan peningkatan 21.8% berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, perdagangan dengan EU naik 8% kepada $3 bilion dalam tempoh yang sama. Sepanjang separuh pertama tahun ini, jumlah perdagangan global Kemboja mencapai $38.2 bilion. EU kekal sebagai pasaran ekspor yang penting dan bernilai tinggi untuk Kemboja, terutamanya bagi pakaian, kasut, barangan perjalanan, basikal, elektronik dan produk pertanian. Jika trend ini berterusan, ASEAN berpotensi menjadi pemacu utama pertumbuhan perdagangan Kemboja, manakala EU akan terus memainkan peranan penting dalam kepelbagaian ekspor dan pembangunan industri bernilai tambah tinggi. Perancis mengeluarkan amaran risiko tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbiran. Amaran itu dikeluarkan susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran di wilayah selatan Var, Korsika serta Loire Atlantik di barat negara itu. 6 wilayah di selatan Perancis turut kekal berada di bawah amaran gelombang haba tahap jingga.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Kemahiran berbahasa isyarat wadah merapatkan jurang bersama orang kelainan upaya. Penekanan terhadap kepentingan membaca membentuk masyarakat berpengetahuan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya dapat didengar pada pukul 10 pagi nanti.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abolkiah Muazzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kewibawaan raja dan ketaatan rakyat lambang keharmonian negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Raja yang kami kasihi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50.

0: atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Khairu jalisin fi zamani kitabun. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Bermaksud, sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Baik, terima kasih kerana masih terus bersama di Nur Islam FM, Wadah Terapi Insani 93.3-94.9 FM. Selasa hari ini 6 Safar 1448 Hijrah, bersemana 21 Julai 2026 Masihi. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat sejahtera hendaknya. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita rancang pada hari ini akan berjalan dengan lancar dan sempurna ya. Awadah bersama saya Harun sehingga pukul 10 pagi ini nanti dalam ruangan Salam Duha ya. Baik, saya sampaikan satu berita keluarga dahulu. Ya, berita keluarga ini ditujukan kepada Haji Sahari bin Haji Abdul Rahman serta kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, anak kepada Allahyarham Haji Abdul Rahman bin Haji Hashim, yaitu Hajah Mariah binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Kampung Rimba dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Terunjing. Untuk lebih jelas disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada Haji Sahari bin Haji Abdul Rahman serta kaum keluarga yang berkenaan di mana sahaja berada. Isi berita, anak kepada Allahyarham Haji Abdul Rahman bin Haji Hashim, yaitu Hajah Mariah binti Haji Abdul Rahman telah kembali ke rahmatullah. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada pagi ini di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Saleha Kampung Rimba dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Terunjing.
3: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah kita sama-sama berdoa semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin. Sekian disampaikan satu berita keluarga.
1: Niat sembahyang jenazah perempuan menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadhihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita ikuti bersama petikan ceramah sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan bertempat di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan diadakan pada hari Jumaat 8 November 2019 Masihi. Selamat mendengarkan.
1: Demikian itu juga harga doa segala isi langit dan bumi tidak boleh untuk dikira-kira nilainya. Kita tidak mampu untuk menganggarkan harga rahmat, harga doa. Kita tidak mampu. Nah, kalau begitu, tidak teringinkah kita untuk meraih keuntungan besar ini? Keuntungan berupa rahmat Allah, keuntungan berupa doa segala isi langit dan bumi. Berdasarkan akal yang waras, tentu saja kita teringin, tentu saja kita mahu, seribu kali mahu. Baik, bagaimanakah cara untuk mendapatnya semua itu? Jawabnya sangat mudah. Cuma dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Apa juga jenis selawat, walaupun hanya selawat pendek seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dapat. Bila kita boleh lakukan selawat ini untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan manfaat doa segala isi langit dan bumi itu, bila-bila? Jawabnya, bila-bila saja. Sekarang pun boleh insyaAllah. Sekarang boleh insyaAllah. Di dalam buku program yang habis kita pegang, ada sengaja saya sediakan selawat At-Tafrijiyah atau An-Nariyah, selawat penyelamat, atau dipanggil juga selawat api. Mengapa dipanggil selawat api? Karena cepatnya mujarab apabila diamalkan. Cuba habis kita tengok dan sama-sama kita berselawat membacanya. Kita bersantai sejenak membacanya. Kita akan membaca mengulang beberapa kali untuk mendapatkan rasa manis dari selawat itu. Setiap kali saya membaca dan berhenti, giliran habis kita pula akan mengulang bacaan itu. Kemudian saya menyambung lagi, dan habis kita menyambut mengulang terus apa yang saya baca. Demikianlah seterusnya. Mari kita mulai membacanya. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Artinya pun ada saya sediakan. Cuba kita lihat artinya, sangat menarik dan sangat menggetarkan. Ya Allah, kurniakanlah selawat, yakni keberkatan yang lengkap dan salam yang sempurna kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Siapa yang dengan sebabnya terhurai segala kekusutan, hilang segala kesusahan, tertunai segala hajat, tercapai segala keinginan.